0: ebe mo ke tlanyolwa le stadium ere ke bona batsamaka ka bothuthu. Amen.
1: Amen. Khuru ma tumo makaga.
0: Amen.

memma ka moelo mo hapi ai khona ke mechi japeli ya ba memma ka moelo mo hapi ya ba memma mo pirra mabitsa amen alleluia benji benji amen alleluia nkhono matumo makara amen memma tukelo musuhi kai kapa kai ntatele hloka nkapaninga morena masisi thapelo ya morena masali thapelo ya modimo memma khang ndebele senkuni le submarine bakubung sanno kaya mwana ditsela katapelo au butimmo pedi falakane nom tanda so memma mope khumari katapelo memma khotso khwele nom tanda so au slifielo amen memma retabile polao amen nkhono matshepo amen morena masita

re lebuile go lochet rapita ka lena le la dipapadi re bela gape re kopana le wena nakong e tlang mamedile ke nang ha jwa le ke la ditaba kwa nsebelisong ya PCFM lona le biso ka gore ke se hlohlolong ka jeno here thagola beke ke mantaha go dina ya phato ke ntsha hlola matsatsi a magago ha le selemo sona ke sa diketetse pedi mashomo medi le metso e tsheletseng lena he ke le tlang kwa no wena salamo yeng mantaha ho isela bone o tlo go nya bo super fela man ho re nya bo rubong me he jolo ka ka mehla mo tlhopise ga selongwa lena la se hlohlolong ke teboho sotho mme sebetsa jalo le Miss Fala disanyane o tlhagabalela jalo ditaba metsetsong e leshome le metso metlhano ka mogago ga ya bosupa la ka lebitso ke thapelo lekanyane ke ne a tla kalela ena toba ka o tona jalo jena o fitlhela mane goreng ya bo robong.